0: jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Tebak belur kan lu yang kerja.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Tentunya Neng Mentari bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar sampai jam 12 nanti. Karena nanti kita bakal ada hari bahagia dan juga topik menarik yang patut banget buat didengerin sama Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar nih. Nah, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya setelah lagu dari Tabola Balik. Jadi gak boleh kemana-mana, wajib tetap kudu di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Dimas Abang Sayang Sejangkau Siar. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dong sama Endeng Mentari si Nona Ternate. Semoga Dimas Abang Sayang Sejangkau Siar sehat-sehat terus ya, karena memang nih Neng Mentari juga lagi pilek-pilek gitu tuh. Sekantor kayaknya tuh, kenapa ya? Mungkin cuacanya memang lagi buruk tuh. Jadi Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, ya semangat lagi dan juga dijaga kesehatan.

katanya ya. Sekarang sudah pukul jam 8 pagi. Jadi Numan tadi bakal bacain informasi cuaca pada pagi hari ini, oke? Okay? Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan ya. Alhamdulillah nih Jakarta Selatan cerah berawan. Lalu di Jakarta Barat sama nih cerah

0: 100% Dangdut Indonesia. Ini masa Abang Sayang sejak kau siar. Baik lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Ya, pertama-tama Neng Mentari mau ngucapin Dirgahayu Kota Jakarta ya. Ibu kota kita tercinta nih yang ke-499 tahun. Setahun lagi kita udah 500 tahun ya, udah mau 5 abad aja nih. Neng Mentari udah hidup di Jakarta mungkin 20. Ketahuan nanti umurnya kalau udah tua. Nah, dari kemarin tuh banyak banget keceriaan ya selama Kota Jakarta berulang tahun pada hari ini 22 Juni 2026. Tapi keseruannya tuh udah datang dari kemarin ini Mas Abang Sayang sejangkau siar. Seperti ini ya, tadi malam Neng Mentari baru mengetahui bahwa Neng Mentari tidak diajak seru-seruan bareng. Kok gitu sih? Ya kenapa? Karena kemarin itu nih anak-anak Persija Jakarta. Nah, jadi Persija Jakarta kemarin tuh pada seru-seruan bareng deh tuh. Mereka pada buat yel-yel gitu Neng Mes Abang Sayang. Di tempatnya di dekat Bundaran Hotel Indonesia ya, HI Menteng Jakarta Pusat, untuk merayakan hari jadi ibu kota Jakarta tercinta gitu. Seru banget ya, mereka tuh nyiapin yang namanya nyanyian, terus juga ada yel-yel serta aksi kebersamaan para pendukung Macan Kemayoran yang berkumpul di salah satu ikon Kota Jakarta. Ih, seru banget ya. Itu banyak kembang api, terus juga ada yel-yel seru gitu nih Mas Abang Sayang sejangkau siar. Ih, mantap banget. Kemarin juga ya di JFK di Jakarta Fair Kemayoran, kita mengadakan yang namanya ini pesta kembang api yang kedua setelah grand opening. Jadi pesta kembang api yang kedua ini khusus untuk ulang tahun Jakarta. Ih, seru banget. Cantik-cantik banget itu petasannya. Petasannya, kembang apinya nih Mas Abang saya. Ya walaupun yang Mentari gak sempat lihat ya, karena sedang ada pekerjaan. Aduh, nyesel banget kemarin tuh gak lihat kembang api untuk ulang tahun DKI Jakarta. Ih, mantep banget begitu nih Mas Abang sayang. Kemarin yang Mas Abang sayang sendiri gimana tuh? Apakah ikut merayakan di Bundaran HI? Atau mungkin di tempat-tempat tertentu bersama sanak saudara atau gimana? Karena kan minggu malam ya, nih Mas Abang sayang itu mereka membuat acara seru-seruannya. Nah, karena berhubung Jakarta sedang berbahagia, jadi kita tuh dikasih kado ya, kado dari Jakarta nih. Jadi untuk warga Jakarta yang ingin berpergian ya, kita mendapatkan harga tarif naik transportasi umum seperti LRT, MRT dan juga Transjakarta senilai Rp1. Aduh, mantap banget ya nih Mas Abang sayang. Pantesan tadi tuh gak macet banget, mungkin pada naik Transum kalian nih Mas Abang sayang. Nah, lanjut lagi, di sini ada juga gratis masuk tempat wisata untuk kawasan Ancol, museum, Monas hingga Ragunan. Nah, jadi cocok banget nih. Kayaknya sih anak-anak sekolah, banyak beberapa sekolah yang udah pada libur kan. Jadi boleh tuh diajakin gratis masuk ke tempat-tempat wisata. Ih, sembari libur sembari bermain tuh. Kawasan Ancol gratis, museum Monas hingga Ragunan gratis. Aduh, enak banget ya nih Mas Abang sayang. Dan juga ada gratis fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan di Sepora DKI Jakarta. Neng Mentari ada temen nih, mohon Neng Mentari angkat dulu sebentar ya. Halo.
1: Dirgahayu Kota DKI Jakarta yang ke-499 tahun, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Bang Jerry mengucapkan selamat ulang tahun dan juga semua kru Radio CBB. Betul. Hai Mentari, apa kabar? Sehat?
0: Sehat, Bang Jerry. Gimana kabarnya? Sehat juga dong.
1: Sehat. Kadonya ulang tahun Jakarta memang the best banget.

0: Kapuk gitu. Jadi Neymar di Sabang saya Jakauser yang mau menuju ke arah Tanjung Priuk, Kapuk dan juga Ancol harap pada hati-hati karena memang kondisi jalannya sudah mulai ramai banget dan juga banyak banget antusias warga yang mau menikmati liburan dan juga merayakan ulang tahun DKI Jakarta. Salah satunya adalah Bang Jerry yang hari ini bersama keluarga ingin merayakan ulang tahun DKI Jakarta karena ada kerjaan juga gitu.
1: Seru banget ya Bang Jerry. Semoga Bang Jerry happy-happy deh tuh ya di ulang tahun DKI Jakarta pada hari ini deh tuh kan.
0: Siap, nanti Bang Jerry juga akan informasiin apabila ada kejadian yang unik-unik ataupun yang bagus-bagus. Dan yang pasti Bang Jerry akan akreditasi nanti kalau misalnya ada waktunya memberikan keceriaan untuk Neymar di Sabang Sayang Sejak Usia dan update tentang ulang tahunnya DKI Jakarta yang ke-499 tahun yang umurnya nggak jauh sama mentari ya.
1: Hey, tuan aku dong.
0: Tuhan, ya maksudnya Tuhan kamu 2 hari ya.
1: Dua jam.
0: Dan yang mana sabang saya Jangkau Syar hari ini goyang pagi bakalan temenin dulu sama mentari. Insya Allah besok baru Bang Jerry lagi.
1: Yes, ya. Betul.
2: Nitip ya.
1: Nitip ya Bang Jerry ya. Salam-salam Mama yeah. Duyung di Ancol ya Bang Jerry ya.
0: Siap, nanti Bang Jerry siapin pasir 2 ember buat kamu ya. Karena kamu butuh banget pasir kan kalau gak salah.
1: Iya, soalnya aku kalau mau pup kan? Emang butuh pasir.
0: Ya sudah, terima kasih mentari. Dan kalau mau ketemu Bang Jerry, mungkin yang sekarang lagi mau ke arah Ancol ataupun Dufan, ih ketahuan kalau Bang Jerry mau ke Dufan.
1: Hey.
0: Oke, okay. Ya soalnya ada kerjaan juga kan di sana kan. Ya, jadi boleh nanti kita ketemu sama Bang Jerry, kontak aja Bang Jerry, oke?
1: Okay? Oke. Okay.
0: Terima kasih dengan sabang saya Jakauser sekali lagi Bang Jerry dan juga kru Radio CBP mengucapkan dirgahayu untuk DKI Jakarta yang ke-499 tahun. Pokoknya tetap jaya, jaya. Jaya, macetnya hilang. Udah
1: bye-bye. Bye-bye Bang Jerry. Makasih Bang Jerry buat informasinya toh. Buat yang masih abang sayang sejangkau siar yang mau ke Ancol, ya udah siap-siap yang namanya kemacetannya ya. Ya iya dong, udah 1 rupiah kalau gak macet mah gak mungkin. Gak 1 rupiah aja udah macet yang masih abang sayang sejangkau siar. Tapi seru deh kayaknya tuh ya, jalan-jalan bersama keluarga dengan tarif yang lagi spektakuler ini cuma 1 rupiah ya, alias gratis kalau kata yang mentari tuh. Kalian bisa berpergian ke Ancol, ke Inggris, ke Paris, enggak dong, masa ke situ. Bisa ke Ancol, bisa ke Monas, ke beberapa museum nih. Ada 11 museum, kayak Museum Sejarah Jakarta, Museum Joang 45, Museum Taman Prasasti, Museum Bahari, dan masih banyak lagi. Dan bisa juga pergi ke Ragunan. Tuh, jadi bisa sembari belajar dan berlibur bersama si kecil tuh namanya abang sayang sejangkau siar. Ih seru banget ya. Ya sekali lagi namanya tadi mau ucapkan selamat dirgahayu Jakarta yang ke-499 tahun. Semoga makin banyak perkembangan dan tentunya kita masyarakat nih juga makin happy, makin terjamin dan juga makin bahagia deh selama di Jakarta. Oke namanya abang sayang sejangkau siar, nanti namanya tadi bakal masuk lagi lagu dari Tasya nih. Jangan tunggu lama-lama tuh buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Jangan tunggu lama-lama buat cobain hadiah-hadiah dari ulang tahun DKI Jakarta.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!

Sen Dangdut Indonesia. Ya Neng Mesabang saya sejangkau siar, ketemu lagi ya sama Neng Mentari tentunya. Kita udah masuk ke segmen Hari Bahagia. Buat Neng Mesabang saya sejangkau siar, yang punya kabar-kabar bahagia boleh dong bagi-bagi ke Neng Mentari. Gampang aja langsung telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nah kalau Neng Mentari sendiri ya, bahagianya karena hari ini Jakarta berulang tahun seperti yang tadi Neng Mentari sebutkan. 499 tahun, lama banget ya. Hampir 500 tahun, jadi tahun depan kita udah 500 tahun deh itu ibu kota kita tercinta. Nah gimana Mesa Bang Sayang sejangkau siar? Perjalanan pada pagi hari ini mungkin yang lagi pada liburan, karena semuanya serba gratis, tis ya. Tapi kalau makan bayar sendiri ya. Jangan minta lagi masa makan dibayarin. Tapi Neng Mentari mau sih kalau misalkan gratis juga gitu ya. Misalkan ya kayak pagi sore gratis gitu ya, spesial ibu kota Jakarta ulang tahun. Kalau gitu mah jatuhnya ini ya maruk ya. Ya karena spesial ulang tahun Jakarta, jadi semuanya serba gratis dan enak banget. Jadi buat Neng Mentari Abang Sayang, ya mungkin jangan-jangan sama nih ulang tahunnya kayak ibu kota Jakarta di tanggal 22 Juni ini. Selamat ulang tahun sebelumnya Neng Mentari mau ucapkin ya. Nah terus juga buat kalian yang mungkin bingung, aduh enaknya kemana, iya siapin ya dirinya dan juga mentalnya untuk menuju ke beberapa tempat yang pastinya bakal ramai banget, seperti Monas, Ragunan nih. Aduh Neng Mentari nunggu informasi lanjutan nih kalau misalkan Ragunan tuh kondisinya sekarang seperti apa, karena pasti antusias dari warga Jakarta pasti sangat luar biasa sekali, dan tentu wilayah-wilayah lain yang pada datang ke Jakarta untuk happy-happy bareng. Terus Ancol juga, tadi Bang Jerry juga udah bilang kan kalau di area Ancol itu udah rame aja nih pada berbahagia karena ibu

Kota kita berulang tahun pada pagi hari ini. Bahkan ya nih Mas Abang Sayang, sejak kau siar, antusiasnya tuh udah ada dari semalam. Beberapa tempat itu sudah mulai merayakan yang namanya ulang tahun DKI Jakarta dengan perasaan sukacita tentunya. Sama kayak Nang Mentari, jadi seneng banget karena tadi berangkat kerja gak terlalu macet jadinya, karena kayaknya semua orang pada naik Transum deh. Kayak 1 rupiah sama aja gratis kan, jadi seru banget buat keliling-keliling sama anak-anak atau mungkin sama ayang ya di hari Senin yang ini. Tumben ya hari Senin jadi bahagia gitu loh. Biasanya udah puyang aja tuh sama kerjaan yang numpuk. Hari ini spesial nih, gara-gara ulang tahunnya Jakarta, jadi semuanya pada happy gitu deh Mas Abang saya. Hari bahagianya sangat menyenangkan ya, karena hari ini semua orang berbahagia gitu. Khususnya untuk para warga Jakarta. Ih, seru banget. Tapi selalu ingat ya nih Mas Abang saya, sejangkau siar yang mungkin mau berpergian, tetap harus hati-hati ya, karena kan nanti ramai itu ya di sepanjang jalan kenangan. Asik, kok jadi nyanyi begitu ya. Sepanjang jalan atau mungkin di tempat-tempat wisata akan ramai banget. Jadi selalu waspada yang namanya barang-barang berharga, orang-orang tercinta ya, seperti anak-anak dan juga orang yang lansia. Diwaspadai terus ya nih Mas Abang Sayang, karena memang lagi penuh-penuhnya semua tempat wisata begitu. Dan juga gak usah buru-buru kalau misalkan yang pada naik kendaraan pribadi, gak usah ngebut-ngebut, bahaya nih Mas Abang Sayang sejangkau siar. Persis banget nih kayak lagunya Cantika Adiavika nih, jangan ngebut-ngebut, bahaya dong.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wings Care.
11: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu.

0: Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bio ASA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisar 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nama sebangsa yang sejangkau siar. Kita udah masuk ke dalam yang namanya topik. Topik saya bundar, bundar topik saya bukan ya. Nah, jadi topik hari ini apa sih nih Mas Abang Sayang? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini, kalau bisa memutar waktu ke masa kecil atau masa remaja dulu tuh ya. Acara TV apa sih yang paling membuat nih Mas Abang Sayang sejangkau siar pengen balik lagi ke masa-masa itu? Nah, kalau misalkan nih Mas Abang Sayang punya, boleh telepon yang mentari di 0895-2104 atau 021-536-33333. Kita angkat dulu dari penelpon pertama ya nih ya. Halo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nona mentari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, tapi cuacanya mendung nih di sini nih Neng Mentari.
0: Di sini juga nih mendung-mendung manja gimana gitu.
1: Iya, semendung hatinya siapa ya?
0: Yang penting jangan kita aja ya yang mendung hatinya ya.
1: Jangan kita. Benar. Walaupun hari ini lagi masak ayam, buat ayam ungkep hari ini pagi-pagi nih masak ayam.
0: Mau pergi kah?
1: Masak dulu. Masak ayam dulu, Pak.
0: Oh, masak ayam dulu, iya. Seru banget. Pagi-pagi udah masak ayam.

0: Milih 100 siapa berani komunikata.
1: Yang
0: bisik-bisik itu.
1: Iya. Yes. Ada juga yang itu tuh yang koper-koper dibuka tuh. Aduh, yang
0: tadi. Oh iya, deal honor deal.
1: Iya, nah, itu dia ya ampun. Aduh, kelihatan banget kita seangkatannya ya.
0: Want to be a millionaire tuh.
1: Nah, itu yang mbak-mbaknya cuma buka-buka koper doang tuh.
0: Iya, sama benar apa namanya? Benar atau salah?
1: Benar atau salah, betul.
0: Iya. Iya, pokoknya kangen banget sama program tuh.
1: Benar.
0: Dan pokoknya yang 90-an ini rasa kangen.
1: Emang banyak banget
0: dan
1: ya.
0: Kalau sekarang sih udah modern. Isan, Family 100, terus ada lagi yang apa namanya tuh yang program pencarian bakat tuh Idol, oh,
1: Idol.
0: Icon Indonesia.
1: Iya. Banyak ya.
0: Banyak. Wah, apalagi jurinya ada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Kalau Arisan ada El Rumi.
1: Ada El Rumi ya, benar. Kalau di Indonesia Idol ada Bunda Maya.
0: Bunda Maya.
1: Lengkap ya
0: bundanya
1: semuanya.
0: Bundanya El Rumi.
1: Betul, iya, bundanya si El Rumi. Ih, cocok banget.
0: Itulah
1: ya.
0: Nona Mentari, selamat menikmati cuaca yang mendung dan selamat hari ulang tahun Kota Jakarta menuju 5 abad yang ke-499 tahun. Dan selamat menikmati gratis Zoom, gratis ke Ancol, Ragunan,

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemai Sabang Sayang Sejangkau Siar masih sama ini topiknya tentang nostalgia masa lalu. Pernah enggak sih Nemai Sabang Sayang Sejangkau Siar tiba-tiba nih kangen ya sama video sih sama sinetron atau acara-acara TV yang bikin kangen gitu. Dulu nontonnya mungkin masih gadis gitu ya kan. Sekarang udah beranak pinak kayak Neng Mentari nih. Haide. Kayak gitu. Seru banget ya. Kalau Neng Mentari tuh dulu inget banget ya acara TV yang Neng Mentari suka itu di salah satu TV swasta. Jadi namanya tuh Tuyul dan Mbak Ayul ya. Ingat banget tuh lagunya kayak Tuyul dan Mbak Ayul. Yul. Nah, kan ada gempa nih tuh. Ada Tuyul dan Mbak Ayul. Yul, seru banget. Kalau nonton itu Neng Mentari tuh udah mantengin aja tuh di depan TV nunggu si Tuyul sama si Mbak Yulnya ya. Kadang sama yang ini aduh lupa lagi Neng Mentari nama pemerannya tuh yang agak besar gitu yang kayak gitu ketawa. Aduh, ini jadi inget masalahnya di otak ini keputer gitu loh kayak kembali ke masa lalu. Seru banget ya. Kayak si Tuyulnya itu udah mau tobat tapi selalu aja tuh dihalangi sama teman-temannya sesama Tuyul gitu. Seru ya. Selain Tuyul dan Mbak Yul yang spesies yang sama itu ada juga namanya Jin dan Jun ya. Jin dan Jun. Jin dan Jun selalu berdua. Ingat banget.

0: seru semuanya ya, yang selalu dibantu sama Om Jin atau si Jun ya. Ih, seru banget. Selain Jin dan Jun, ada juga Jinin ya, yang si cantik itu tuh. Ih, dia mah cantik banget, sampai sekarang juga masih cantik dia tuh. Kalau misalkan Jinin tuh, yang tadi suka lagunya tuh yang Jinin, oh Jinin. Bener gak sih? Kok lagunya sama aja ya? Jinin, oh Jinin. Jinin, aduh lupa Neng Mentari, udah lama Neng Mentari gak nonton. Nah itu tuh tiga-tiganya Neng Mentari suka banget. Sama dulu tuh kalau misalkan yang hantu-hantu gitu, ada namanya si Manis Jembatan. Radio CBP itu Neng Mentari dong ya. Bisa aja si Manis Jembatan Ancol. Nah mungkin yang mau ke Ancol, siapa tahu masih bisa ketemu Dota itu sama si Manis Jembatan Ancol. Iya sama temennya tuh yang agak-agak gondek ya. Seru banget ya kalau nonton itu. Kayak ada seremnya, tapi ada serunya juga, banyak lucunya. Ih, enak banget. Terus teman tadi juga ingat, ada film, ada sinetron, itu namanya Di Sini Ada Setan, tahu gak tuh? Itu udah lama banget itu. Itu Mama Gigi belum punya avatar tuh. Belum tahu kalau suaminya Raffi Ahmad. Belum tahu kalau mereka bakal jadi ini apa, Sultan mana? Andara tuh, Sultan Andara. Belum tahu Mama Gigi mereka berdua bakal jadi menikah dan jadi Sultan Andara punya avatar sama Cipung. Ya bisa aja ya. Lagunya tuh dulu kayak gini, ku tak bisa menggapaimu. Ih, serem-serem kayak ada dan tiada. Ih, takut. Kalau udah nonton itu kan suara jamnya kan bikin merinding disco gitu Neng Mas Abang Sayang. Ih, seru banget. Pokoknya kalau acara-acara TV horor-horor gitu ya Neng Mentari tuh suka. Sebenarnya kalau kayak Jin dan Jun yang lainnya tuh gak horor ya, tapi tetap aja ada jin-jin dan tuyulnya. Jadi tetap ketok geri setan begitu Neng Mentari. Suka banget ya. Jadi kalau udah sore, biasa kalau udah menjelang malam gitu ya, after ngaji, Neng Mentari akan standby di depan televisi untuk menonton acara-acara kesukaan Neng Mentari. Ih, seru parah. Terus juga Neng Mentari ingat tuh ada yang namanya kalau nggak salah nih Sarah 009. Ah, ini kok kayak gini ketahuan banget kita ya, sepantaran sama Jakarta ini umurnya. Bener kata Bang Jerry ya, sepantaran Neng Mentari sama Jakarta. Ya walaupun Neng Mentari lebih tua 2 hari sebenarnya. Ih, seru banget ya Neng Mas Abang Sayang. Neng Mentari tuh kalau ingat-ingat masa lalu tuh bawaannya pengen, aduh balik lagi dong sebentar aja. Pengen ngelihat ini loh Neng Mas Abang Sayang, kalau naik kereta suka ada emas-emas yang bersihin sampah di bawah kolong. Ya Allah, itu tua banget. Ampun deh. Suka ada tuh kayak gitu Neng Mentari suka. Atau yang jual-jual buku terus bukunya diambil lagi. Ini kok jadi semuanya dinostalgiain ya. Nah kalau yang masih Abang Sayang sejak kau sendiar sendiri nih, ada gak tuh ya kayak Mas Pandu ya, Bang Pandu. Dia tuh suka nonton Komunikata, terus One Billionaire, terus apalagi tuh tadi. Ih, banyak banget ya. Oh Neng Mentari inget, ada satu yang Mentari suka banget yang Pleketek. Ya Anjas Mara kalau gak salah yang main deh tuh. Lupa judulnya apa, tapi si copet apa sih lupa deh. Pokoknya kerjaannya cuman ngomong pleketek gitu doang. Lucu ya. Jadi tuh kayak kalau nggak salah itu ngikutin film ini nggak sih, India, namanya Koi Milga, yang main tuh Kriti Krosan kalau nggak salah ya, tentang alien gitu. Jadi Anjasmara cuman pleketek cecep, aduh sampai lupa si cecep mau pleketek. Seru banget ya Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar ya. Tahun-tahun segitu tuh Neng Mentari masih imut-imut, kita masih gemes-gemes. Sekarang udah, aduh, udah gak usah dilihat lagi deh Neng Mentarinya. Yaudah Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kita bakal ditemenin nih sama Adesikus Endang, Jakarta Hiroshima Nagasaki, dan juga Tokyo. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Ser.
1: Ali Suristo yo. 私は今日本に帰ります。

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Standar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nama Sabang Sayang Sejangkau Siar masih topik yang sama nih, tentang nostalgia kita sama acara-acara televisi. Apakah nih Mas Abang Sayang punya acara favorit yang kangen banget ya? Kayaknya udah lama banget tuh gak pernah nonton lagi. Boleh telepon ke Neng Mentari di 0895-2104 atau di 0215-360-3333. Kalau Neng Mentari tuh ya sukanya nonton yang namanya kartun gitu nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Zaman dulu banyak banget ya kartun-kartun yang menyenangkan. Kartun-kartun yang membuat Neng Mentari harus memilih antara mengaji atau nonton di kartun. Aduh. Nah, biasanya tuh Neng Mentari suka banget nonton yang namanya Detektif Conan, Naruto Shippuden, terus SpongeBob yang zaman bahla. Terus juga Dragon Ball, ada Pokemon, ada juga, aduh siapa sih cewek yang rambutnya, Marco-chan, nah itu dia tuh. Neng Mentari juga suka nonton. Terus Neng Mentari juga suka nonton Ultraman, Kamen Rider, tuh, ih banyak banget ya. Terus apalagi yang Neng Mentari suka ya, aduh banyak banget lagi ya. Yang tiga cewek puffy-puffy gitu tuh Neng Mentari suka juga tuh. Hachi juga Neng Mentari suka. Hachi anak yang sebatang korek. Kecil banget dong kalau sebatang korek. Neng Mentari suka banget tuh sama film Hachi ya. Dulu namanya apa sih kalau gak salah, Spacetoon ya. Dulu Spacetoon, ih semuanya ada di Spacetoon. Kartun-kartun yang menyenangkan semuanya ada di Spacetoon. Ada juga namanya tuh Ninja Hattori. Terus temennya Iron Man, aduh siapa sih itu namanya, berubah yang ada kayak gitu, Power Ranger. Ya ampun, ketahuan banget ya kalau kayak gini umurnya udah tua banget. Ih males deh. Selain kartun-kartun ya, oh kartun ini juga Neng Mentari suka nih, namanya Chuck Zone dulu. Chuck dia cek kecak kecak kecak ceng, ada tuh yang dia main kapur-kapur gitu nih Mas Abang Sayang. Terus ada juga Dora the Explorer, itu juga Neng Mentari suka. Ih seru banget ya. Apalagi ya, oh dulu Neng Mentari suka namanya Legenda. Ada jadi kayak Legenda itu dia ada lagunya gitu kayak dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Nah itu tuh tentang drama, bukan drama sih ya, lebih kayak sinetron. Aduh cocoknya sebutnya apa ya, jabocoknya ya, series gitu kali ya. Pokoknya kayak kisah-kisah gitu lah, kisah-kisah dari cerita-cerita rakyat gitu. Neng Mentari inget tuh yang kepalanya botak, terus dia nyabut lidi. Abis itu tiba-tiba banjir. Nah sebelum banjir itu dia buatin yang namanya perahu buat salah satu nenek-nenek. Jadi yang selamat di tempat itu cuma tuh nenek-nenek doang. Ih banyak ya. Terus juga ada tuh yang namanya yang rohani-rohani gitu. Azab. Kurasa karena cintamu. Itu bukan azab dong. Azab. Nah kalau azab Neng Mentari suka tuh. Karena kenapa? Jadi Neng Mentari takut berbuat dosa gitu ya. Karena abis nonton azab jadi takut gitu. Misalkan kayak tiba-tiba meninggalnya tuh orangnya masuk ke inian selokan. Kan gak lucu gitu ya. Udah putih-putih ya bersih-bersih masuk selokan. Atau mungkin gak bisa dikubur tuh. Biasanya kayak misalkan tingginya 167. Pas dia lengahat nih udah bener nih, bahkan lebih dari 167 dibuatnya. Ternyata malah mengecil sendiri. Pokoknya gitu deh. Yang namanya film azab tuh banyak deh kisah-kisahnya. Ada aja gitu ya azabnya gitu ya nih Mas Abang Sayang. Dan terus Neng Mentari juga suka ada tuh, aduh temennya azab sih, tapi dia tuh kayak terakhir-terakhirnya ada ustazah. Itulah kasih pesan-pesan. Biasanya subuh-subuh tuh di RC ini, si RC di stasiun TV RC gitu. Ada tuh dulu dia menjelang subuh filmnya mereka gitu ya, acara mereka. Terus terakhir-terakhirnya ada usajanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marilah kita bintu gitu-gitu. Ini Neng Mentari suka banget. Dulu Neng Mentari kalau sebelum sholat subuh nontonin dulu itu nih Mas Abang Sayang. Gemes. Terus juga ada apa lagi ya dulu Neng Mentari ya, ada ini nih namanya kalau gak salah tuh Ekspedisi Merah. Ada tuh zaman dulu Ekspedisi Merah. Jadi kayak ada mistis-mistisnya gitu deh. Dia tuh Ekspedisi Merah, jadi kayak menangkap leluhur setan apalah gitu. Pokoknya ih takut tapi seru. Takut tapi seru tuh gimana tuh. Pokoknya seru deh yang Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Dulu juga Neng Mentari nonton ya Sidul. Tapi kan kalau Sidul kan diputar ulang gitu ya. Jadi mungkin sebagian udah banyak yang tahu deh tuh, kalangan-kalangan yang baru.

yeah, gitu yang rebutin satu perempuan yang cantik gitu. Namanya kalau nggak salah Lionel siapa gitu ya, Neng Mentari lupa. Agak-agak lupa, mohon maaf ya, maklum lah ya. Udah bangkotan Neng Mentari gitu, Neng Mas Abang Sayang. Terus ada juga Jendela Rumah Kita. Terus ada siapa lagi ya? Ih banyak deh Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Neng Mentari suka banget sama film-film yang dulu-dulu tuh. Tersanjung juga. Terus tadi juga Sarah 009. Ih dan masih banyak lagi Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Dan semuanya membuat masa lalu Neng Mentari jauh lebih bahagia. Karena kan belum gadget tuh belum yang terlalu, ini ya, belum terlalu banyak. Jadi kalau misalkan menonton TV bersama keluarga, ya udah kita tinggal cetel satu TV. Walaupun memang dikuasai sama mamanya Neng Mentari ya. Mamanya Neng Mentari kalau ngegosok baju menguasai satu televisi Indonesia gitu. Jadi ya udah kita ngikutin sesuai kemauan mama kita deh tuh mau nonton apa. Ih seru banget ya Neng Mentari Abang Sayang Sejakau Siar. Neng Mentari jadi kangen deh tuh sama masa-masa dulu. Soalnya acara TV-nya gak kalah seru sama yang sekarang mu. Dengan bentuk gambarnya yang masih jadul-jadul gitu. Ih seru ya Neng Mentari Abang Sayang Sejakau Siar. Oke, nanti Neng Mentari bakal masih bahas topik yang sama. Tapi kita bakalan nyanyi dulu sama Ira Suara dan kayak Mil. Kesel menunggu, semoga aja Neng Mentari Abang Sayang Sejakau Siar gak kesel ya menunggu Neng Mentari setiap harinya. Ya langsung aja ya kita puterin lagunya.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih kan?

Ngobrolin Ayu. Dengerin terus 105,4 CBBFM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Kasih paham bos, bos, bos. Kalau Nementari sih ngomongnya kasih gaji bos, bos. Ya maklum ya, udah tanggal 22 Juni aja nih. Udah tanggal tua banget nih kalau umur-umur orang ini mungkin udah 70-an gitu ya. Udah mulai rentan gitu ya. Rentan yang namanya kehabisan duit nih, manis abang sayang. Aduh. Nah kita masih di topik yang sama, iya. Jadi Nementari tuh inget banget ya, zaman dulu Nementari suka. Ya saat-saat Nementari udah mulai tumbuh menjadi manusia seutuhnya, Nementari suka banget sama yang namanya acara komedi. Siapa sih yang gak suka yang namanya acara komedi? Sitkom, sinetron komedi, sinetron komedi deto. Komedi situation.

Dulu tuh ada Extravaganza, ada OVJ, terus ada juga ini apa namanya, OB tuh yang mainnya dulu. Ini Project Pop. Ih, dulu yang main Project Pop tuh salah satu personil Project Pop. Terus juga ada lagi namanya Api, audisi pelawak Indonesia. Nah, dulu kalau enggak salah Rina Nose tuh salah satu dari Api kalau enggak salah ya. Agak-agak lupa dah toh. Terus juga ada Angelaba. Ada juga Spontan. Uhuy gitu. Ih, banyak banget ya yang seru-seru gitu ya. Terus ada Sketsa, apalagi ya? Tawa Sutra, zaman-zamannya Budi Anduk, almarhum Budi Anduk, almarhum Andi Namdung. Tawa Sutra tuh salah satu favoritnya Neng Mentari. Dulu tuh sempat diputar ulang kalau enggak salah, jadi di pagi hari gitu di jam-jam 3. Tapi Neng Mentari masih nonton karena emang seru banget buat menemani pagi harinya Neng Mentari dulu tuh. Apalagi ya acara-acara lucu-lucu itu ya banyak sih kalau misalkan. Oh, ini Bajai Bajuri, terus ada juga Suami-suami takut istri juga seru. Ih, semuanya tuh cocok meyong. Seru-seru banget dan menyenangkan ya. Karena mereka tuh ngelawaknya lucu aja gitu loh. Mereka diem aja lucu. Apalagi waktu itu OVJ lagi bagus-bagusnya ya. Lagi, bukan bagus-bagus, emang bagus. Maksudnya itu lagi hits-hitsnya. Lagi, wah, semua orang siapa sih yang gak tau OVJ saat itu. Kan, apalagi ya, dulu tuh banyak, ini juga Facebookers, terus apalagi tuh. Ih, banyak sih nih Mas Abang Sayang. Jadi emang masa kecil Neng Mentari dipenuhi dengan ketawa aja. Karena tontonannya ya itu-itu aja. Yang ditonton yang lucu-lucu aja. Terus juga ada acara kuis tuh dulu namanya. Apa ya, jadi dia tuh acara kuis. Aduh, kok Neng Mentari lupa deh. Pokoknya salah satu acara kuis ada salah satu favoritnya Neng Mentari. Terus juga Neng Mentari suka banget sama zaman dulu itu ada namanya On The Spot. Tapi yang masih Talita Latif gak usah namanya, Talia apa Talita gitu. Masih dia tuh zaman-zamannya dia. Terus ada juga MTV Ampuh ya kan, buat yang tentang bahas-bahas musik. Terus ada juga tuh yang slogan Peace, Love, and Gaul. Itu dia tuh kesukaan Neng Mentari itu. Apalagi banyak ya Neng Mas Abang Sayang, kalau misalkan kita ngebahas soal yang namanya kerinduan atau nostalgia sama film-film acara TV zaman dulu mah banyak banget. Kayaknya gak bisa cuman satu hari nih. Mungkin nanti bakal Neng Mentari bahas lagi. Tapi mungkin nanti ya, kayaknya udah banyak banget yang kita bahas dari pagi kan tuh. Dan semuanya seru semua. Ya, semoga sih Neng Mentari harapannya untuk pertelevisian Indonesia ya bisa lebih berkembang deh. Jadi Neng Mentari bisa deh tuh nostalgia-nostalgia lagi. Boleh deh tuh sering-seringin dikit lah nostalgia zaman dulu. Ih, seru banget ya kan. Zaman dulu ada apa lagi ya, banyak ya Neng Abang Sayang ya. Kayaknya gak bakal kelar kalau kita bahas ginian. Soalnya ini nih operator Neng Mentari udah nanya, ini

0: sí.
1: ¿Así?
2: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
3: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
2: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
3: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
2: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ini yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
6: apalagi
5: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
5: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan

0: aktif ada buffer. Tip bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks real.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, real, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nema Sabang saya sejak kamu siar. Tadi Neng Mentari baru di champ sama Neng, sama Neng manis abang sayang yang. Jadi tadi Neng Lasmi ini bilang nanya kenapa Neng Mentari kok suaranya berubah jadi lebih seksi gitu. Au, terima kasih wow. Ya maklum ya Neng Mentari kebanyakan VO jadi suaranya habis deh buat kerjaan. Ya penting suara rakyatnya gak habis ya. Ih masuk, masuk politik Neng Mentari lama-lama nih. Hey, dah daripada masuk politik mendingan Neng Mentari ini jalan kaki 30 menit. Ih tahu gak Neng Mentari abang sayang sejangkau sih ya. Kalau misalnya kita mau hidup sehat, mau happy, itu gampang banget. Gak perlu tuh yang namanya olahraga, bukan gak perlu ya maksudnya. Bisa menggunakan cara yang sederhana buat Neng Mentari abang sayang. Jadi tanpa barang-barang berat, dengan jalan kaki 30 menit, kita memiliki banyak manfaat nih. 30 menit sehari aja gitu. Efeknya itu no galeng-galeng. Ini mah langsung setrek-trek efeknya. Ih, apa aja sih? Yang pertama memperkuat sistem kardiovaskular tuh. Berjalan kaki nih selama 30 menit memberikan latihan sedang dan konsisten bagi jantung dan pembuluh darah. Aktivitas ini meningkatkan sirkulasi dan pembuluh darah dari wajah

buat kita juga sih yang orang-orang muda, perbanyak jalan kaki supaya lutut kita ini, pundak lutut kaki kita ini ya, alias kaki kita, sendi-sendi kita itu bergerak. Jadinya dia tuh enggak ini loh, apa sih kalau bahasa orang oli tuh lupa dari mentari. Jadi enggak kering, enggak kerontang gitu loh. Jalan kaki supaya bisa melumasi sendi-sendi kita agar tetap sehat begitu nih Mas Abang Sains jangkau siang. Ih, banyak banget manfaatnya ya, padahal cuma 30 menit jalan kaki, tapi kita bisa dapatkan banyak manfaat. Ingat, 30 menit sehari aja, enggak usah pusing-pusing, enggak usah capek-capek. Nah, yang mentari kan memang lagi kerja di JFK gitu ya. Jadi itu jalan kaki mah bukan 30 menit lagi. Jalan kaki mulu kemana-mana, kan gak bisa bawa motor ke dalam kan. Jadi yang mentari tuh jalan kaki terus tuh ngecek-ngecek segala macem, ngecek VO-VO-nya segala macem. Jadi sekarang nih yang mentari ngerasa kalau nafas yang mentari tuh jauh lebih, ini loh, lebih stabil. Terus tidur jauh lebih enak. Nah, awal-awalnya sih ini ya, sakit tuh kaki tuh, ya wajar ya. Emang memang tadi kan jalan tuh, jarang jalan kaki karena kesannya naik motor dong. Atau naik transum kan biasanya jalan kaki, memang tuh jarang naik transum. Jadi jalan naik motor terus. Pas berasa-berasa tuh pas udah minggu-minggu kedua setelah bekerja itu baru, oh udah enak kan badannya. Dulu tuh sampai ini tahun yang mentari tuh sampai sholat itu sakit kakinya karena kan kerjanya kebanyakan duduk nih, di radio duduk, di JAV juga pas awal-awal kerja itu sebagian besarnya tuh duduk karena ngerjain beberapa hal. Nah setelah mulai event, mendekati event, yang mentari jadi sering jalan kaki deh tuh. Lebih dari 30 menit pastinya dong. Dan alhamdulillah sakit kaki yang mentari tuh mulai reda sendiri nih Mas Abang Sains jangkau siat. Jadi banyak banget manfaatnya. Nah jadi tunggu apa lagi ya, daripada bingung ya, buat menemani harinya Neng Manis Abang Sayang biar gak bosan, lebih baik jalan kaki nih. Persis kayak lagunya Gaul, Tak Bosan.

0: Imah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, bengkak jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?

0: Terus ceria.
1: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
0: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
0: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, gue wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu.
6: Wih.

0: Rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya

daun kemangi, 10 cabai rawit utuh, 1 batang serai geprek, lalu 1 lembar daun salam, 1 wajuk nipis. Untuk bumbu halus, siapkan 10 cabai merah, 5 bawang merah, 3 bawang putih, 2 cm jahe, 3 cm lengkuas, 2 cm kunyit, dan 2 butir kemiri. Jadi sesuaikan aja tuh ya, seruas-ruas jari gitu loh nih mas abang sayang. Dan jangan lupa 1 sendok teh gula. Untuk cara buatnya, lumuri ikan dengan garam dan air jeruk nipis, diamkan kurang lebih ya 2 hari lah. Jangan dong kelamaan, 15 menit, 15 menit aja lalu cuci bersih. Tumis bumbu halus sampai harum, lalu balurkan ke seluruh ikan hingga bagian dalamnya. Diamkan minimal 1 jam agar bumbu meresap dengan sempurna. Nah, siapkan daun pisang, beri kemangi, daun bawang, rawit, serai, dan daun salam. Letakkan ikan beserta bumbunya, lalu tambahkan sisa kemangi, rawit, dan juga daun bawang. Bungkus yang rapi, yang cocok, dan kukus ikan sekitar 5-8 jam agar durinya melunak. Jadi ini ya, jadi apa tuh namanya tuh ya, durinya tuh bisa kita telan tanpa hambatan. Nah, panggang pepes di atas teflon sampai harum dan daun agak coklatan sambil lagi bola-bola. Aduh, ada gagal bikin

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Essential, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu.
1: Iya.
0: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman. 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
0: Wah.
1: Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh.
1: Wow.
0: Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10 ribu.
1: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Power gig push.
2: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
8: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
9: Halo juga, Bu.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
9: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
8: Lagi main?
9: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
8: Pelurunya?
9: Terus masuk ke telinga anak saya.
8: Waduh, sakit dong Bu.
9: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
8: Iya.
9: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
8: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
9: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
8: Oh gitu.
9: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
8: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
9: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
8: Jadi enggak sakit lagi.
9: Iya, nanahnya juga kering.
8: Habis itu yang herbatesmanya?
9: Enggak, masih ya. Ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa ya. Dipakai mata, bisa pakai gitu. Jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
8: Hasilnya gimana?
9: Alhamdulillah, sembuh.
8: Sembuh. Enggak sakit merah. Mata lagi.
9: Enggak, merahnya juga sembuh.
8: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: você, bebê.
1: De Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama-sama, Neng.
3: CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang berawan ini, Neng manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih.

0: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang saya yang kau siar di siang hari ini di Goyang Seksi ya. Nemani Sabang saya nanti bisa request dan salam-salam nih. Dan gak cuma request aja, nanti Abang Revan bakal kasih informasi dan tips juga nih buat Nemani Sabang saya yang kau siar. Sudah jam 1 lewat 10 menit waktu bilik siar nih. Nemani Sabang saya sudah waktunya request ya. Buat Nemani Sabang saya yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-333. Halo. Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Gak takut.
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Ranjay?
1: Baik. Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Adem-adem aja sih.
0: Adem ya, mendung gak?
1: Enggak.
0: Oh enggak, di sini di Jakarta Barat mendung nih, berawan.
1: Enggak panas banget sih.
0: Yaudah, ini mau request apa Ranjay?
1: Anissa Bahar.
0: Apa judulnya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa apa enggak apa-apa?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, coba cari dulu ya.
1: Anissa Bahar deh pokoknya.
0: Coba cari Anissa Bahar dulu, Anissa Bahar.
1: Gak apa-apa gitu.
0: Ya, sebentar, cari dulu ya. Gak apa-apa.
1: Ya, ada kan.
0: Kok gak ada ini?
1: Gak apa-apa.
0: Coba sebentar ya.
1: Pokoknya salah satu itu deh.
0: Anissa Bahar. Coba, kalau misalnya gak ada apa nih?

0: yang lain, yang lain.
1: Apa?
0: Ini nggak ada nih kayaknya nih ya.
1: Wow.
0: Nggak ada kan? Iya nggak ada nih. Adanya perasaan. Adanya perasaan.
1: Enggak.
0: Iya nggak ada, nggak papanya. Jangan pura-pura ya adanya. Oh ya apa?
1: Sekarang aku tanya Erna lagi deh.
0: Apa? Apa ya?
1: Kayak piyama aja deh.
0: Apa?
1: Berkali-kali.
0: Berkali-kali. Oke siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya. Berkali-kali.
1: Makasih,
0: ya.
1: Makasih Bang Revan sama operator.
0: Iya sama-sama.
1: Selamat terus ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ranja ini yang request ya. Buat teman-teman Sabang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Bang Saifuddin?
2: Alhamdulillah, Bang Revan gimana nih?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Cuaca di Bogor gimana nih Bang?
2: Kayak mendung-mendung panjang gitu ya.
0: Wih, mendung, mantep ya. Sama di sini juga nih, mendung nih. Mau request apa nih, Bang Saifuddin?
2: Kau Hina Diriku ya.
0: Kau Hina Diriku, dari siapa?
2: Ayah almarhum Meggy Z ya.
0: Dari Meggy Z, coba sebentar. Kau Hina Diriku, oke ada nih.
2: Oke.
0: Oke, siap.
2: Nanti Bang Revan ya.
0: Ya, siap, nanti Bang Revan puterin ya.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neman nih Sabang Sayang. Hari ini hari Senin ya, langkah yang ke-22 di bulan Juni 2026. Neman nih Sabang Sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat nih mendung, tadi sempat hujan sebentar di jam 11:30, tapi udah berhenti hujannya di jam 12 tadi. Ya gak apa-apa ya, ada mendung-mendung dikit. Nah semalam juga sempat hujan Neman nih Sabang Sayang, yang hujannya lumayan deras. Semalam hujan sekitar jam 8 malam di Jakarta Barat. Nah, kalau di rumahnya nih Manisa Bang Sayang, gimana nih, hujan atau enggak? Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Manisa Bang Sayang. Ada berkali-kali dari Selfie Yama. Buat Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayo, siapa takut?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal.

hanya Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cibinong Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @mamurip_id dan kunjungi

0: Standar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Masih sama ya. Masih waktunya request nih buat neng manis abang sayang yang mau request, boleh banget nih ya di 0895 2010 54 atau di 0215 3363. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
1: Hayo siapa takut.
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Erna?
1: Lagi capek.
0: Wih capek kenapa nih?
1: Abis marut.
0: Oh. Iya pantas
1: marut,
0: capek ya.
1: Marut singkong.
0: Oh marut singkong, bikin apa tuh?
1: Bikin cemon.
0: Apa tuh cemon?
1: Macam kayak kan di marut kecil-kecil tuh ya.
0: Apa?
1: Dikukus. Abis dikukus dipakein gula merah. Campurin. Udah gitu okay. Di atasnya ditaburin parut dan kelapa. Apa ketela?
0: Wah, kayaknya kayak klepon bentukannya kayak gitu ya.
1: Bukan klepon kalau
0: iya, klepon. Iya, bukan. Iya, bukan tapi bentukannya kayak gitu kan?

0: Tepuk kelapa.
1: Ya yaudah, ini mau request apa?
0: Selamat malam dia.
1: Selamat malam dua dari Evita Malaya.
0: Evita Malaya.
1: Oke, siap, nanti abang
0: repot. Ada gak? Ya.
1: Ada dong.
0: Ada dong, abang repot.
1: Iyalah.
0: Pasal lagunya pada abang penyok.
1: Iya.
0: Yang lagi tugas, semangat bang.
1: Semangat yang tuh katanya, semangat.
0: Pencet
1: okay. Aja. Oke, amin.
0: Buat Bang Repan sehat selalu aja.
1: Amin, amin. Terima kasih ya.
0: Waktunya ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Erna nih yang request ya, buat teman-teman sabang sayang yang mau request juga masih boleh nih. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Wah, ini masih bertabrakan nih teman-teman sabang sayang ya. Belum bisa Bang Repan angkat nih. Tenang ya. Satu-satu, nanti ya Bang Revan baru bisa angkat nih. Oke, ini kayaknya bisa nih ya. Nah, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
1: Gak takut, ah gimana kabaran nih Neng Murna?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, semangat hari ini. Mantap. Cuacanya di rumah gimana nih?
2: Mendung.
1: Mendung. Wih, sama nih mendung ya.
2: Iya, soalnya kan semalam bekas hujan.
1: Iya, benar. Semalam di sini hujan juga, deras lagi hujannya.
2: Iya, deras lagi, gede, kenceng.
1: Oke, ini Murna mau request apa?
2: Request lagunya Tamu Malam Minggu.
1: Tamu Malam Minggu dari siapa?
2: Yang biasa Murna request aja.
1: Tamu Malam Minggu. Oh, ini adanya minus one nih. Sebentar, cari dulu ya.
2: Iya.
1: Nanti kalau minus one gak ada yang nyanyi. Murna mau yang nyanyi?
2: Gak mau, gak bisa.
1: Sebentar ya. Oh, ini nih kayaknya.
2: Oke, okay, abang.
1: Oke, okay, ini ada nih ya.
2: Iya, makasih ya Abang Repan.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang nih, cuacanya di Jakarta Barat di Radio CBB ini udah ada cerahnya sedikit ya. Kalau tadi tuh mendung banget. Apalagi di jam 1 tadi ya Bang Revan, jam 1 kurang itu berangkat dari rumah. Wah, ini mendung banget. Tapi ini sekarang kelihatannya nih udah agak cerah sedikit ya manis abang sayang ya. Jadi yang mau beraktivitas di luar rumah bisa nih. Yang mau pergi, yang mau jemput anaknya sekolah. Oh, gak sekolah ya, libur sekolah nih Bang Revan baru ingat ya. Ini anak-anak udah pada libur sekolah ya. Biasanya nih pada liburan jalan-jalan. Dan ini Bang Revan mau kasih tahu nih manis abang sayang, kalau hari ini kan hari Senin nih, itu tanggal 22 Juni 2026 Jakarta kan ulang tahun nih nih manis abang sayang. Nah jadi karena Jakarta ulang tahun, transportasi umum ya kayak Transjakarta, MRT, terus LRT itu gratis nih manis abang sayang. Nah jadi nih manis abang sayang ini yang mau jalan-jalan naik transportasi umum bisa nih. Jadi gratis ya, yang mau jalan-jalan kemana aja terserah, yang penting pakai transportasi umum. Dan Ancol juga dibuka gratis nih manis abang sayang ya. Tapi kalau mau ke Ancol itu harus reservasi dulu lewat webnya Ancol ya. Jadi harus reservasi kira-kira mau datang jam berapa. Begitu nih manis abang sayang ya. Harus daftar online dulu kalau mau ke Ancol. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Selamat Malam 2 nih dari Evita Mala. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih guys.
6: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush gemes.
5: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas. Soyomi gelas,
6: we love it so much.
7: Bu, beli sabun.
1: Iya.
7: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
7: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
7: Masa iya?
1: Iya.
7: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
7: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: ingat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh.
3: Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10 ribu.
4: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Ibu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air Bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Nampaknya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 28 menit waktu beli siar nih neng manis abang sayang ya. Ini cuacanya nih di Jakarta Barat sudah cerah nih neng manis abang sayang ya. Cocok nih buat neng manis abang sayang yang mau, beraktivitas di luar rumah ya. Neng manis abang sayang tahu gak nih kalau misalnya makanan yang kita makan nih itu bisa berpotensi baik atau buruk nih ke tubuh kita. Tapi gak cuma ke tubuh kita aja, tapi ke kesehatan mental kita juga loh neng manis abang sayang. Nah jadi ada studinya nih neng manis abang sayang dari Harvard ya. Jadi kalau misalnya kita sering makan junk food atau makanan siap saji, itu bikin kita tuh stres berlebihan nih neng manis abang sayang. Nah karena apa yang kita makan itu bukan hanya mempengaruhi ke tubuh kita aja, tapi juga ke suasana hati dan kesehatan mental kita. Makanan bergizi itu membantu tubuh memproduksi hormon seperti serotonin dan dopamin yang berperan dalam perasaan bahagia. Nah tapi kalau misalnya ini kayak makanan cepat saji atau ultra processed food itu dikonsumsi terlalu sering atau terlalu banyak, karena kan tinggi gula nih manis abang sayang, ini berkaitan dengan tingkat stres yang lebih tinggi. Nah makanya nih manis abang sayang nih, kalau misalnya gak mau punya pikiran terus kepikiran atau stres yang berlebihan, nih manis abang sayang bisa nih dirubah dengan cara apa yang nih manis abang sayang tuh, apa yang nih manis abang sayang makan itu harus dirubah, pola makannya dirubah dulu jadi yang lebih baik. Kayak misal dari makanannya harus yang lebih sehat, kayak makanan yang dibuat sendiri di rumah, dimasak sendiri. Nah terus juga kalau misalnya dimasak sendiri kan kita tahu ya itu makanannya tuh bagus atau enggak. Misal masak sayur, sayurannya tuh bagus atau enggak. Nah terus bumbu-bumbunya nih manis abang sayang kasih kan itu tahu bagus atau enggak, berkualitas atau enggak. Nah juga kan bisa kayak garamnya, gulanya sesuai selera nih manis abang sayang sendiri, jadi kan lebih enak. Nah makanya nih manis abang sayang bisa nih dirubah dari sekarang nih, dari pola makannya. Kalau misalnya pola makannya udah, baru pola istirahatnya dirubah. Lebih baik lagi ya, tidur yang cukup, jangan terlalu malam tidurnya dan jangan begadang. Nah terus kalau misalnya pola tidurnya udah, baru olahraga yang teratur. Nah itu siklusnya nih manis abang sayang ya. Jadi dari makannya yang lebih baik dirubah, terus pola tidurnya lebih baik lagi, nah baru olahraga. Kalau misalnya itu semua udah bagus, nah nanti tubuhnya manis abang sayang itu menyesuaikan, tubuhnya jadi gak gampang sakit, jadi lebih sehat, lebih segar, dan emosionalnya manis abang sayang juga lebih baik lagi. Jadi gak gampang stres, gak gampang banyak kepikiran gitu nih manis abang sayang ya. Ini abang Revan dapat infonya ya dari studinya Harvard nih. Jadi Harvard itu universitas di luar negeri nih manis abang sayang. Ini studinya tuh Harvard Health Publishing nih, nyebutin kalau misalnya makanan ultra proses itu bisa memicu tingkat stres yang lebih tinggi. Kalau mau pikiran lebih tenang dan tubuh bertenaga, kuncinya ada di makanan bergizi dan kaya nutrisi. Gitu nih manis abang sayang ya. Oke, itu aja informasi dari abang Reva nih. Semoga bermanfaat buat yang manis abang sayang. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana, nanti abang Revan bakal balik lagi yang pastinya dengan informasi atau tips menarik buat yang manis abang sayang. Abang Revan mau puterin lagu dulu, ada Tak Ternilai nih dari Dendy Jo. Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga.

0: kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan, aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wow.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Power Geng, push!
2: Jangan ayo dong! Ya! WiFi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
5: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood feels good.
5: Choco Drink,
7: my mood booster.
5: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya berasa.
8: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kau share. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 3 menit waktu bilik share ini, manis abang sayang ya. Sudah waktunya salam-salam. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Abang Revan mau cek-cek dulu ah yang sudah bergabung nih di Facebooknya.

Eka, Socha, Bawaisel, Bobo, Ramadiski, Nining, Amina, Erudi, buat Bang Revan selamat tugas. Siap. Ada Nining juga nih, ada Socha-nya juga, ada Abah Waisel, terus ada Bang

Suwandi, ada Santo, ada Sanjaya, ada Erza, ex Acai. Terus ada siapa lagi? Ada Heri Setiawan, ada Peo Mantulangka, ada Haikal. Ada buat semua-muanya pokoknya ya. Oke, siap. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam masih abang Revan tunggu nih. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, tadi abang Revan kan bilang kalau misalnya trans up hari ini tuh hari Senin ya, tanggal 22 Juni 2026 Transjakarta itu gratis ya manis abang sayang. Dan gak cuma Transjakarta aja, ada LRT Jakarta, MRT Jakarta itu gratis juga. Dan banyak banget nih tempat wisata yang gratis juga nih yang manis abang sayang. Nah, Bang Revan bakal kasih informasinya nih ya. Kira-kira tempat-tempat mana aja sih yang gratis, yang cocok banget nih buat yang manis abang sayang yang mau jalan-jalan, apalagi transportasi umumnya gratis juga. Nih yang pertama ini ada Ancol yang manis abang sayang ya. Ancol itu gratis, tapi yang manis abang sayang tuh wajib reservasi dulu H-1 nih di ancol.com nih. Nih, itu tuh pakai satu KTP atau satu KIA, kartu identitas anak, itu satu tiket. Nah, tidak termasuk tiket kendaraan dan wahana. Jadi nih manis abang sayang bisa masuk ke Ancolnya aja gratis. Kalau misalnya ke Dufan, nah itu tuh harus bayar lagi. Nah, terus Monas gratis juga nih yang manis abang saya, termasuk peralatan museum sampai puncak itu gratis juga di Monas. Terus di Ragunan juga gratis yang manis abang saya, tapi parkir dan wahana itu harus bayar lagi. Jadi masuk Ragunannya itu gratis untuk hari ini yang manis abang sayang ya. Dan gak cuma hari ini aja, nanti Sabtu Minggu gratis juga. Nah, terus ada lagi nih, ada yang gratis-gratis nih yang manis abang sayang ya. Museum Sejarah Jakarta, Museum Joang 45, Museum Taman Prasasti, Museum Ehma Tamrin, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Arkeologi, Rumah Si Pitung, terus Museum Betawi, kolam renang juga ada nih yang manis abang sayang ya. Kolam renang Gelanggang Jakut, terus ada kolam renang Rawa Badak, kolam renang Sunter, kolam renang Gelanggang Jaktim, kolam renang Ciracas, kolam renang Bulungan, kolam renang Grogol, kolam renang Kebon Jahe, sama kolam renang Senen Jakpus. Nah, yang manis abang sayang nih, yang udah lama gak berenang bisa nih, karena kolam berenang gratis juga. Nah, itu tadi ada tempat-tempat rekreasi yang bisa yang manis abang sayang datengin hari ini nih, hari Senin ya. Karena kan lagi libur sekolah juga, anak-anak lagi pada libur sekolah, jadi cocok nih yang mau jalan-jalan. Apalagi cuacanya nih di siang ini itu udah cerah nih yang manis abang sayang, jadi cocok banget nih ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam, masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Abu-Abu Cinta nih dari Irsyad, dari Irsya. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gang Seksi. Hayuk, siapa takut.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Power Geek Push.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saat-saat. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.

0: favorit kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas, we love it so much.
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia,

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal

lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

Standar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 49 menit waktu balik siar. Neng manis abang sayang, masih sama, masih waktunya salam-salam ya. Buat neng manis abang sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ada Neng Ana nih, katanya dia mau salam-salam buat Cemara, buat Ibu Salama, buat Ali Sopan,

Akbar. Terus buat semua-muanya ya. Buat yang mana sabang sayang yang mau salam-salam juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sambil menunggu Bang Revan ada informasi nih buat teman sabang sayang sejak kau siar. Jadi siang ini teman sabang sayang Senin siang itu masih ada aksi demo nih teman sabang sayang, tapi bukan dari mahasiswa. Ini tuh dari kelompok masyarakat nih. Jadi dia tuh demo di kawasan komplek Parlemen Senayan nih teman sabang sayang ya. Jadi para orang-orang nih, para masyarakat yang berkumpul nih secara tertib di bahu jalan untuk menyuarakan masukan terkait kebijakan tata kelola lahan nasional melalui orasi dan pembentangan spanduk nih. Jadi mereka itu berorasi di sekitar Parlemen Senayan nih, yang manis abang sayang ya. Kegiatan ini juga mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan buat memastikan situasi di sekitar ini tetap optimal. Jadi gak ada kegaduhan gitu nih manis abang sayang ya, dan tetap kondusif juga, tetap aman dan kondusif. Dan gak cuma informasi itu aja, jadi Abang Revan juga ada informasi nih. Jadi ada mobil BMW nih, BMW hitam nih yang manis abang sayang, dia ini rusak parah karena diamuk masa nih. Jadi ceritanya tuh ada mobil nih, mobil sedan BMW dia tuh kayak nabrak lari. Abis nabrak orang, abis itu dia lari dan dikejar sama warga sekitar nih. Kejadiannya itu di Kebon Jeruk nih manis abang sayang, di Jalan Arjuna Selatan. Warga ini mengejar mobil dari kawasan Meruya karena yaitu tadi tabrak lari. Jadi nabrak driver ojol dan seorang perempuan di

Semoga ini dia tuh gak mengulangi kesalahannya lagi. Karena ya kalau misalnya emang ada kesalahan nih, abis nabrak atau abis gimana-gimana gitu, jangan langsung kabur. Hal yang paling baik dilakukan itu berhenti, dicek dulu kondisinya gimana, apakah parah atau enggak. Kira-kira ini kejadiannya tuh disengaja atau gak disengaja, kan masih bisa diobrolin ya manis abang sayang ya. Jangan malah langsung kabur. Kalau misalnya kabur itu kan bikin warga sekitar tuh emosi. Jadinya ya itu, kita sendiri yang rugi. Mobilnya bagus-bagus, mahal, malah dirusak sama warga sekitar. Ya karena itu, salahnya dia sendiri. Langsung kabur, jadi kan warga pada emosi ya. Ya untung aja ini sekarang pelakunya udah diamanin yang manis abang sayang ya. Semoga dia ini gak bisa, semoga dia ini diberikan hukuman yang setimpal ya, dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan ini pelajaran juga buat kita nih manis abang sayang. Kalau misalnya terjadi apa-apa di jalan, jangan langsung kabur gitu aja. Walaupun bukan kita, kita juga bisa nolongin warga sekitar. Misal ada orang yang tertabrak atau apa, kita bisa bantu tolongin. Kalau misalnya kita yang ditabrak atau kita yang menabrak, juga sebisa mungkin jangan kabur. Lebih baik diobrolin baik-baik. Bagusnya tuh gimana gitu, apakah ganti rugi atau gimana, dibenerin atau dibawa ke rumah sakit, kan bisa diobrolin baik-baik ya. Jangan kabur, kalau misalnya kabur ya itu nanti bisa memicu warga sekitar tuh pada emosi dan kita sendiri yang rugi. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada kupu-kupu malam nih dari Aan buat yang manis abang sayang. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayo siapa takut.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara.
13: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal sedikit.

0: Langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapore Spicy Laksa. Laksanya senang.
2: 105.4 FM, TBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Standar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemenin Sabang Sias Jangkau Siar. Balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 15 menit waktu di Blik Siar. Sudah waktunya request. Buat nemenin Sabang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, sebentar. Halo.
1: Halo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Neng Martini nih yang request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Ini masih belum bisa Bang Revan angkat nih ya, karena ini bertabrakan. Nah ini yang gak tabrakan nih ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Ah, gimana kabar nih Bang Darli?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya gimana Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kamal gimana ya nih cuacanya nih?
1: Cuacanya cerah juga.
0: Wih mantap.
1: Gak ada mendung. Dari sebelahnya rumah Bang Repan tuh.
0: Dari mana

Transportasi hari ini gratis Teh Manis Abang Sayang ya. Transportasi umum kayak Transjakarta, LRT, MRT itu Rp1 semua, jadi cocok nih buat Teh Manis Abang Sayang yang mau jalan-jalan. Dan banyak tempat-tempat rekreasi yang gratis juga, kayak museum-museum, Monas itu gratis, dan yang lainnya juga pada gratis-gratis. Teh Manis Abang Sayang, Ragunan, Ancol gratis juga. Nah, tapi kalau misalnya Teh Manis Abang Sayang mau ke Ancol, mau masuknya gratis, itu harus reservasi dulu H-1. Jadi misal nih, harusnya Teh Manis Abang Sayang tuh dari hari kemarin Minggu reservasi mau ke Ancol buat hari Senin, nah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini mendadak tuh gak bisa ya, kecuali buat hari esok baru bisa Teh Manis Abang Sayang kalau mau ke Ancol. Tapi masih ada Ragunan, masih ada Monumen Nasional yang lainnya, museum-museum lainnya yang gratis, dan Transjakarta, LRT, MRT gratis juga, cocok nih. Apalagi buat sekarang nih, udah pada liburan sekolah nih, pas banget ya buat jalan-jalan sama keluarganya ya. Di sore-sore yang ya dibilang panas sih gak panas, dibilang dingin gak dingin-dingin juga. Ya kayak anget-anget gitu ya, jadi cocok banget nih ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Teh Manis Abang Sayang. Ada Mimpi Buruk dari Elvi. Buat Teh Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap juga yang seksi, hayo siapa takut.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya, ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Ya. Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
0: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: ingat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
1: Iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 step.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Capek, baru sampai.
1: Wih, baru sampai nih, baru pulang ya?
0: Iya.
1: Di rumah cuacanya gimana nih, Dinda nih?
0: Panas.
1: Panas.
0: Mendung.
1: Panas tapi mendung.
0: Iya.
1: Iya, sama kayak di sini, tapi iya, di sini kan? udah cerah sih, udah nggak mendung. Iya.
0: Tadi gerimis di sawangan.
1: Oh, gerimis. Yaudah, ini Dinda mau request apa?
0: Lagu ini gerimis atau enggak?
1: Gerimis dari siapa?
0: Dari Ayah Mansur.
1: Gerimis dari Mansur. Sebentar, cari dulu ya. Oke, ada nih Mansur ya.
0: Oke. Salam spesial untuk Bang Gavi, itu lagunya suka ini.
1: Oke, siap.
0: Oke, Bang Gavi. Makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manis abang sayang nih, cuacanya di sore ini jam 4:30 masih cerah di Jakarta Barat dan sekitarnya ya. Buat manis abang sayangnya masih mau jalan-jalan masih bisa nih, karena Transjakarta, LRT dan MRT masih pada gratis nih Rp1 untuk hari ini, hari Senin tanggal 22 dan Sabtu Minggu. Kalau misalnya hari ini emang gak bisa nih jalan-jalan karena kan hari Senin ya, banyak yang kerja. Nah, nanti Sabtu Minggu masih bisa. Dan masih banyak tempat rekreasi itu yang masih gratis juga. Kayak Ragunan, Ancol, kayak museum dan kolam renang juga. Yang tadi Abang Revan sebutin itu banyak yang gratis. Nah, mana sama saya bisa nih jalan-jalan ya sama keluarganya, sama anaknya, cucu, sama saudara-saudara juga boleh. Ajak semuanya. Biar rame pokoknya ya, karena emang lagi gratis nih manis abang sayang, Transjakarta, LRT dan MRT. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Bukit Berbunga dari Fitri Karlina. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
5: apalagi
4: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sesa Kau Siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi. Hayuk siapa takut. 3 menit aja nih meluncur dari jam 5. Neng Manisa Bang Sayang, cuacanya nih di Jakarta Barat masih terpantau cerah ya, ada awannya ya, cerah berawan nih, jadi nggak mendung, masih ada mataharinya ya. Masih bisa nih yang mau beraktivitas di sore hari ini, yang mau jalan santai, yang mau beli makan buat nanti malam, yang mau masak nanti malam juga masih cocok nih ya. Karena emang cuacanya nih sangat mendukung. Panas sih nggak panas banget, dingin juga nggak dingin banget ya. Abang Revan ada informasi nih buat yang menisah Bang Sesnya Kau Siar. Tadi kan Abang Revan bilang kalau misalnya ada demo hari ini yang menisah Bang Sayang, tapi bukan aksi mahasiswa, tapi ada masyarakat sekitar ya yang menisah Bang Sayang yang melakukan aksi demo di gedung DPR nih. Nah tapi di demonya itu malah ada copet nih yang menisah Bang Sayang ya. Jadi ada seorang pria nih yang diamanin di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat nih. Karena pria tersebut tuh terlibat aksi pencopetan nih di tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung di lokasi warga. Warga dan peserta demo itu menyerahkan ke petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Sampai saat ini sih belum ada keterangan resmi ya dari pihak kepolisian terkait kronologi maupun status hukum si pria ini ya. Semoga bisa cepat diselesaikan ya, karena emang meresahkan. Karena yaitu demo itu kan rame-rame dan itu pada deket-deketan ya orang-orangnya, pada empet-empetan. Nah ini tuh malah bikin orang tuh terpancing gitu. Wah kayaknya nih ambil aja nih dompetnya nih, kayaknya ambil aja HP-nya nih. Nah pada kepikiran kayak gitu mungkin ya nih manusia bangsa ya. Tapi gak semua orang kayak gitu. Nah ini tuh bisa buat pelajaran nih buat kita nih manusia bangsa yang kalau misalnya emang lagi ramean, lagi empet-empetan sama banyak orang, kalau bisa sih barang bawaan yang kita bawa itu dijagain ya, di mau tas, mau dompet, mau HP itu dijagain, yang benar-benar kita itu jagain. Jangan sampai lengah sedikit pun. Kalau misalnya lengah, itu bisa-bisa sih diambil orang ya. Apalagi nih kayak sekarang nih Manisa Bang Sayang lagi banyak yang aksi-aksi demonstrasi ya, itu kan banyak orang nih. Apalagi kalau misalnya orangnya tuh nggak kenal. Kalau misalnya dari kampus kan itu mereka tuh satu alma mater, biasanya itu per grup ya, satu almet, nah itu biasanya pada kenal. Tapi kalau misalnya dari masyarakat biasa itu kan ada yang gak kenal juga. Nah makanya ini bisa jadi pelajaran buat kita nih. Apalagi yang sekarang nih, hari ini kan emang Transjakarta, LRT, MRT itu lagi pada gratis nih manisah bang sayang. Pasti kan itu rame banget. Abang Revan tuh pernah Jakarta ulang tahun, nah itu tuh Abang Revan tuh pergi ke suatu tempat. Nah itu tuh emang Abang Revan awalnya tuh gak tahu kalau misalnya itu tuh 1 rupiah. Jadi Abang Revan gak tahu kalau misalnya transportasi umum tuh gratis. Jadi tiba-tiba ini tuh rame banget, orang di halte tuh rame, di dalam busway tuh rame, benar-benar empet-empetan. Nah di situ Abang Revan tuh benar-benar jagain barang bawaannya Abang Revan, kayak dompet, HP, tas, pokoknya tuh benar-benar dijagain, jangan sampai lengah. Kalau misalnya lengah itu bisa diambil sama orang. Nah ini sama halnya ya nih Marisa Bang Sayang ya. Kalau bisa sih, kalau lagi rame-ramean gini, mau lagi ngantri, mau lagi apapun itu yang berhubungan dengan empet-empetan sama banyak orang, biasanya sih KRL ya, yang ramean gitu. Apalagi kalau misalnya jam-jam pulang kerja atau berangkat kerja, kan itu benar-benar rame. Itu biasanya emang memicu orang buat berbuat jahat gitu, kayak aksi pencopetan gitu. Makanya ini nih manis abang saya, harap berhati-hati dimanapun kalian berada, apapun kondisinya, pokoknya hati-hati aja. Barang bawaannya harap dijaga dengan baik ya, jangan sampai lengah, jangan sampai lalai, karena emang kalau lengah sedikit itu bisa diambil sama orang. Makanya nih orang-orang nih kalau misalnya pulang kerja nih KRL atau berangkat kerja itu kan rame banget kan, apalagi di Manggarai dan Tanah Abang itu benar-benar rame. Itu biasanya tasnya ya, tas yang biasa digendong belakang itu digendong di depan dan dipeluk. Nah itu biar aman, biar kalau misalnya kalau ditaruh depan kan kelihatan gitu siapa yang mau ngambil. Nah biar gak terjadi kecopetan gitu nih manis abang sayang ya. Ada sedikit tips dari Abang Revan. Jadi di tasnya tuh ditaruh depan terus dipeluk. Oke, itu aja informasi dan tips menariknya dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat buat yang manis abang sayang. Dan semoga kejadian kayak gini gak kejadian sama yang manis abang sayang. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Kejora nih dari Lesti. Jangan kemana-mana,
Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
1: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
0: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
1: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
0: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
5: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
5: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
5: Hah, lu sarap kejepit?
4: Iya.
5: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
5: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
5: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
5: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
4: Dia pake.
5: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
5: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
5: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
5: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
5: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
5: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
9: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Masih dari Jalan Haji Pengnur 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Nah, yang mana sih Bang Sesnya kau siar? Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 5 lewat 31 menit waktu belik siar ya. Yang mana sih Bang Sayang? Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang mana sih Bang Sayang. Karena sudah jam 5:30 ya. Sudah waktunya pulang kerja nih karena jalanan sudah mulai ramai ya. Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas. Abang Revan mau mulai dari Jakarta Selatan dulu nih. Dari jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus ini padat yang mana sih Bang Sayang. Dari jalan Radio Dalam menuju Blok M ini ramai lancar. Jalan Ampera Raya menuju Cilandak padat merayap. Jalan Warung Jati Barat menuju Pejaten lancar. Lanjut ke Jakarta Timur. Dari jalan Bekasi Raya menuju Pulau Gadung padat. Jalan DI Panjaitan menuju Cawang ramai lancar. Jalan Dewi Sartika menuju Keramat Jati padat merayap. Dan jalan Pondok Kopi Raya menuju Duren Sawit lancar. Lanjut ke Jakarta Barat nih. Jalan Kembangan Raya menuju Meruyah ramai lancar. Jalan Joglo Raya menuju Kedoya padat. Jalan Kamal Raya menuju Cengkareng padat merayap. Jalan Puri Indah menuju Kebon Jeruk lancar. Lanjut ke Jakarta Pusat. Jalan Keramat Raya menuju Senen ini padat. Jalan Abdul Rahman Saleh menuju Gunung Sahari ramai lancar. Jalan Pejambon menuju Gambir lancar. Jalan Salemba Raya menuju Cempaka Putih padat merayap. Lanjut ke Jakarta Utara. Dari Jalan Yosjanda Sudarso menuju Sunter padat. Jalan Danau Sunter Selatan menuju Kelapa Gading ramai lancar. Jalan RT Marta Dinata menuju Ancol padat merayap. Dan Jalan Muara Baru menuju Pluit lancar. Lanjut ke Bogor. Dari Jalan Raya Dramaga menuju IPB ini padat. Jalan Pajajaran menuju Sukasari ramai lancar. Jalan Raya Yasmin menuju Kedung Halang lancar. Jalan Raya Ciluar menuju Sentul ini padat merayap. Lanjut ke Depok. Jalan Juanda menuju Citayam padat. Jalan Kartini menuju Pancoran Mas ramai lancar. Jalan Cinere Raya menuju Limo lancar. Jalan Raya Muhtar menuju Sawangan ini padat merayap. Lanjut ke Bekasi. Jalan Chairil Anwar menuju Bekasi Timur padat. Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Selatan ramai lancar. Jalan Raya Narogong menuju Bantar Gebang padat merayap. Jalan Kalimalang menuju Durenjaya lancar. Terakhir ke Tangerang. Jalan Jenderal Sudirman menuju Batu Ceper ini padat. Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci ramai lancar. Jalan Gatot Subroto menuju Jati Uwung padat merayap. Dan Jalan Raya Legok menuju Kelapa II ini lancar. Nah, ini jalanan sudah banyak yang ramai, lancar, dan padat juga nih manis abang sayang ya. Buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan karena jalanan sudah mulai ramai. Dan abang Revan mau ingetin lagi nih buat yang manis abang sayang, tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya. Jangan lewat jalur busway, jangan lewat trotoar. Pokoknya jalannya udah lewat aja seperti biasa, jalan biasanya aja, jalan yang udah segede itu. Jadi jangan mengambil hak orang lain ya. Kalau misalnya emang udah macet, jangan bikin tambah macet lagi. Kalau misalnya, bosan nih macet-macetan, yang manis abang sayang juga bisa naik transportasi umum ya. Kayak Transjakarta, MRT, KRL, atau LRT ya. Karena hari ini gratis ya, yang manis abang sayang, Transjakarta, LRT, dan MRT. Karena ulang tahun DKI Jakarta nih yang ke-499. Tahun depan umurnya Jakarta udah 500 tahun lah aja nih, udah 5 abad, hampir 5 abad ya yang manis abang saya. Hampir 1000 tahun nih, wow. Udah setengah dari 1000 tahun. Ya, kita doakan semoga Jakarta nih kedepannya tambah lebih baik lagi, transportasi umumnya tambah banyak, jalanannya yang rusak diperbaiki, pokoknya semakin baik dan lebih baik lagi, oke? Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Hetty Sunjaya dengan judul lagunya Sejuntai Rindu. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayuk siapa takut.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
6: Ya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
6: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
6: Kalau nyetir?
5: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
6: Ngantuk ya.
5: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
6: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
6: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu
6: Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
6: Ya.
5: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang ya. Dari Cakung ke Magelang.
6: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
5: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh. Waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu ini Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
8: Slash 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, kau siar gak berasa ya. Udah 5 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya, karena abis ini di jam 6 bakal ada goyang lagu aja malam. Dan di jam 7 bakal ada digoyang malam asiknya makin pol yang bakal ditemenin sama Bang Arya. Dan yang manis Abang Saya nanti bisa curhat-curhat dan request lagu juga sama Bang Arya. Terakhir dari Abang Revan, tetap

0: mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Bu, beli sabun.
5: Ya.
4: Mau mandi, sabun habis.
5: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
5: Wah, pas banget. Ya, ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
4: Masa iya?
5: Iya.
4: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
5: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara.
12: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
15: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya
16: senang. Nama saya Haryanto, 60, Almarhum Mulia RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini operasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, jadi lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
17: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
16: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
17: 10 botol ya.

0: kan saya ntar kalau dari masih dokter gini-gini.
1: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
3: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai.

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset.

podcast Abang Sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana.

0: kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bioSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisar 88, BOSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu milik Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram @aimbambu.id dan kunjungi www.aimbambu.com.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung nih kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pop.

55 tahun CBB mengudara pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemanis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goyo di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya bakal Bang Arya temenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Akhirnya Bang Arya siaran lagi setelah libur panjang ya. Libur panjang ya Allah, sampai 3 hari itu, dari Jumat, Sabtu, Minggu Bang Arya libur. Nah, jadi di Goyang Malam nih Neng manis abang sayang pastinya ya bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih ke Bang Arya. Nanti aku udah cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa request lagu deh. Jadi jangan lupa Neng manis abang sayang buat nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333 nih. Nah, Neng manis abang sayang, sebelum itu Bang Arya mau cerita dulu nih Neng manis abang sayang. Nanti, oh ya, Neng manis abang sayang, ntar bisa bisa request lagu ya. Aduh, Bang Arya jadi kurang fokus kan. Bang Arya cerita dulu aja deh. Bang Arya ini mau cerita nih. Jadi hari ini tuh Bang Arya ngalamin hal yang cukup ajaib ya. Jadi ceritanya Bang Arya itu masuk minimarket lah. Niat awalnya tuh jelas banget ya, pengen beli satu barang lah ya gitu, cuma satu. Bahkan sebelum masuk juga Bang Arya tuh udah kayak dalam hati bilang, Masuk ambil barang, bayar, pulang gitu. Sesimpel itu gitu. Dan masuklah Bang Arya ke minimarket. 5 menit kemudian Bang Arya udah ada di lorong 9 gitu kan. 3 menit berikutnya Bang Arya malah baca-baca tuh diskon sabun mandi ya kan. Bang Arya lihat-lihat. Terus pas nyampe kasir, Bang Arya bengong dong ya. Tadi gue mau beli apaan ya? Itu barang yang dari awal jadi tujuan malah gak kebeli gitu. Nah, yang kebeli malah keripik, permen, minuman gitu kan. Sama barang yang bahkan tadi pagi tuh Bang Arya gak tahu tuh adanya gitu. Jadi Bang Arya ngeliat suatu produk yang, baru lihat nih gue. Nah, terus Bang Arya yakin nih ya, ini tuh bukan cuma Bang Arya yang ngalamin. Kadang kita tuh masuk ke suatu tempat dengan tujuan yang jelas ya. Terus pas keluar malah alam bawah sadar kita yang gak direncanain gitu ya, yang bergerak gitu. Dan lucunya makin kita berusaha untuk mengingat barang yang lupa kita beli, semakin gak ingat malah kitanya. Dan pas udah nyampe lagi rebahan gitu kan, tiba-tiba baru tuh otaknya ingat, oh iya tadi mau beli baterai. Ya Allah, tiba-tiba kan, kenapa gak dari tadi ingetnya coba. Ya otak Bang Arya tuh kadang suka ngelawak aja sih ya. Tapi ngomong-ngomong kalau soal lupa ya, ada satu hal yang menurut Bang Arya lebih lucu lagi sih. Itu tuh saat kita kalau lagi nyari sesuatu dan ternyata ada di tangan kita sendiri. Contohnya nyari HP sambil nyalain senter. Senter ya, tapi dari senter HP coba. Atau panik nyari kacamata padahal kacamatanya lagi dipakai. Nah, aduh, kebiasaan Bang Arya tuh. Atau yang paling parah ya, nyari motor di parkiran selama setengah jam tuh bisa muter-muter, ternyata parkirannya di tempat yang beda dari biasanya ya. Jadi bisa kita parkirnya di mana biasanya, kita parkirnya kali ini beda, malah nyarinya di tempat situ. Ya udahlah. Terus Bang Arya pernah juga tuh muter-muter kayak satpam patroli tuh kan. Dan udah mulai curiga tuh motor Bang Arya dicuri tuh waktu itu. Pasti lagi nyariin motor kan, udah nyusun kemungkinan terburuk kan. Ya mungkin kenapa gitu kan. Wah udah panik lah. Pas ketemu motornya rasanya tuh bukan seneng lagi, tapi malu banget ya. Karena untung motor sih gak bisa ngomong ya. Kalau bisa ngomong mungkin dia udah bilang, "Bang, dari tadi saya kan di sini, Bang. Nyari apaan sih?" Nah, makanya Bang Arya tuh percaya, kadang yang bikin capek itu bukan masalah besar ya, justru hal-hal receh yang terjadi itu sehari-hari. Lupa naro kunci, lupa bawa dompet, salah masuk grup chat gitu kan. Atau udah ngetik panjang-panjang terus salah kirim gitu. Ya, waktu itu kejadian yang murni noh. Malah salah ngetik kan. Hal-hal kecil yang kalau dipikir ya sekarang bikin ketawa gitu.

33. Nah kalau sekarang nih Bare mau puterin dulu lagu dari David Van Reza dengan judulnya Tergila-gila. Makanya yang manis abang sayang, jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Malam, asiknya makin mall.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 FM Radio CBB.
2: Aku sebenarnya tidak secemburu itu.

0: Banyak Maria.
1: Alhamdulillah lagi kurang ya.
0: Libur panjang.
1: Iya, habis kurang. Habis libur panjang alhamdulillah.
2: Iya, Bunda mau ngomong tuh. Ini kasihan mati lampu dari setengah 2 dia ini jam 2 kurang. Sampai sekarang.
1: Ya Allah, Neng. Berarti enggak lagi enggak monitor dong.
2: Iya, makanya tolong diinin sama PLN-nya. Tolong nyalain.
1: Masa
2: di matraman dalam 2 lampunya nyalain. Kasihan polas meni.
1: Iya, ntar habis ini Bang Arya telepon deh orang PLN-nya.
2: Iya.
1: Masa ke Bang Arya. Tapi enggak apa-apa.
2: Udah 8 jam, 7 jam.
1: Waduh, ya Allah.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mbak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Enggak, jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM, 100% dan ke Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemanis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkal siar sampai jam 11 malam ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung nih di Goyang Malam buat cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa banget langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215 36 33 33. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat nih ya, bisa request lagu. Ini Bang Arya masih nungguin ya. Sambil nunggu kayak Bang Arya mau lihat dulu siapa aja yang udah absen di Goyang Malam nih ya. Bang Arya mau lihat dulu yang ada di WhatsApp dan juga grup WhatsApp CBB nanti ya. Coba nih ada siapa aja ya. Pertama Bang Arya mau lihat yang ada di grup WhatsApp nih. Di grup WhatsAppnya ada Neng Nurma, terus Neng Hikmah, ada Neng Analata, ada siapa lagi nih? Ada Neng Cemara juga ya. Terus juga ada baru segitu kak. Oh, ada Bang Ali Sopan juga. Selamat malam nih buat semua Neng Manis Abang Sayang ya. Terus Bang Ali mau absen juga. Yang ada di WhatsAppnya CBB ini ada Neng Murnah ya. Nah Bang Arya juga mau lihat nih yang ada di Facebook CBB tuh ada siapa aja yang udah absen-absen nih. Makanya Neng Manis Abang Sayang juga bisa ya komen-komen di Facebook CBB di namanya Cakti Budi Bakti. Oke. Waduh, masih kosong sekali nih ya Facebook CBB ternyata. Oke, Bang Arya tungguin ya. Tenang aja Neng Manis Abang Sayang. Sekarang

0: Neng Martini, jadi ada cerita apa nih hari ini? Neng Martini habis ngapain aja?
1: Saya sih pada tadi ya pulang aja, nggak ngapa-ngapain, udah dengar doang aku sampai udah.
0: Oh iya. Wow. Oh, memasak buat makan. Gimana ya, udah ada orderan belum, ada pesanan belum nih?
1: Buat bulan Agustus
0: ada tuh.
1: Itu yang biasa borongan masak. Udah semua mengenya gitu.
0: Oh.
1: Udah tegaknya yang punya rumah udah tinggal untuk manis
0: belajar. Sedap banget tuh. Yang punya rumah udah tinggal terima jadi aja ya.
1: Iya, pokoknya dia tinggal duduk manis, bukan cara borongan aja udah semua.

0: Mawar merah aja dari Melvia neng ya.
1: Iya.
0: Tapi neng Martini mau salam-salam dulu nggak nih?
1: Pasti suka bang Erupan apaan ya? Nyiapan ya tadi siang.
0: Oh siang. Apa?
1: Tadi katanya lupa dah.
0: Ya ya nggak apa-apa. Ini terus ini salam-salamnya mau buat siapa aja nih?
1: Ini salam-salamnya buat

Padahal tadi mau nanyain nih, Neng Martini jadinya jalannya kapan tuh? Kan katanya Neng Martini waktu itu mau pergi keluar kota ya Neng ya. Bang Arya lupa tuh ke daerah mana. Ntar Bang Arya besok dah, besok Bang Arya tanyain langsung ya. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagu dari Elvin Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4 FM.

0: Makin Bandar Dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goyo di Goyang Malam. Asik ya, makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget sama Bang Arya. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Karena sekarang Bang Arya udah ada penelpon ya di 021. Makanya Neng manis abang sayang nanti jangan mau kalah cepet lagi ya. Langsung buru-buru. Kalau udah kedengeran suara gedang kutuk langsung telepon Bang Arya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih. Ada siapa nih di 021? Coba. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik. Ranjay, apa kabar? Apakah alhamdulillah baik Ranjay?
1: Suaranya kecil.
0: Iya, Ranjay suaranya kecil. Jauh.
1: Hah? Di Surabaya.
0: Iya, handphonenya di Jakarta tuh di Pulau Gad Kelapa Gading. Orangnya di Surabaya. Alhamdulillah baik. Ranjay sendiri gimana kabarnya?
1: Karyawan Bang
0: Arya. Waduh, karyawan ya Allah. Bang Arya sebenarnya juga sebenarnya lagi pilek sih. Cuman ya aman-aman aja lah.
1: Minum obat?
0: Enggak lah, belum. Kalau minum obat ntar ketiduran Bang Arya lagi siaran.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tunggu pulang.
0: Bang Arya ntar selesai siaran pulang baru istirahat di rumah. Biar besok insya Allah kalau bisa Bang Arya lah siaran.
1: Minum jamu.
0: Ah, Bang Arya gak doyan.
1: Anak mamanku minum jamu naik banget kemarin aku di tekokin.
0: Iya kalau jamu Bang Arya gak doyan. Pahit banget.
1: Dia kan pesen kunyit asem. Tapi kunyit doang, tapi yang kental banget.
0: Buset.
1: Tapi pakai pahitan.
0: Buset.
1: Aku
0: kuat.
1: Pikir dia nggak ada campur pahitan. Kalau aku cuma minum dikit, astagfirullah. Pahitnya, alhamdulillah.
0: Ya Allah, tapi kuat ngomongannya Ranjay.
1: Ya, doyan.
0: Doyan.
1: Doyan. Ada langganan.
0: Doyan.
1: Tapi daerah Senayan.
0: Oh mungkin ini mah jamu pahit buat dia mah berasa minum kopi ya.
1: Iya.
0: Kopi pahit udah gitu, berasa iya. Kopi pahit itu.
1: Itu yang dia suka minumnya, kopinya yang berhuruf K depannya.
0: Oh, makanya doyannya yang pahit-pahit.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Doyan
0: tapi,
1: banget
0: dia. Tapi kalau Ranjay itu hari ini sibuk banget gak sih?
1: Gak biasa aja sih.
0: Oh biasa aja kalau hari ini.
1: Belum tidur.
0: Iyalah, orang minum kopi.
1: Ngangkat galon ganti mesin.
0: Buset.
1: Masukin ke mesin.
0: Iya, masukin ke mesin airnya itu.
1: Iya.
0: Tapi Ray

0: Coba.
1: Tunggu filterku.
0: Anissa Bahar, Bang Arya cariinnya penyanyinya dulu ya.
1: Enggak apa-apa judulnya.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya.
0: Kalau enggak nemu berarti enggak apa-apa dong.
1: Ada enggak, Bang?
0: Benar ya. Ini banyak banget loh di luar. Goyang disco bukan.
1: Bukan
0: main. Tapi Ranjay itu suka yang lagu dangdut yang remix-remix gitu enggak? Kalau Bang Arya itu suka.
1: Yang gitu-gitu kok.
0: Heeh.
1: Enggak.
0: Oh enggak ya, Ranjay kurangnya. Berarti sukanya tuh yang alunannya melo santai.
1: Heeh. Didengar kayaknya nyentuh ke hati.
0: Aduh. Enggak apa-apa kayaknya. Kayaknya nggak apa-apa deh Ranjay, nggak ketemu nggak apa-apa ya.
1: Pak Bobi. Yang pilu?
0: Pilu dari siapa nih?
1: Halo.
0: Juga.
1: Kabema.
0: Pilu judul ya?
1: Itu kayaknya Erna udah berapa bulan deh, berapa tahun deh?
0: Oh buset, kok tahun?
1: Sering request tapi nggak dapet terus itu.
0: Judulnya pilu.
1: Kabema, oh.
0: Asmidar Darwis.
1: Ika Bima.
0: Gak ada kalau yang penyanyi itu.
1: Ya. Gak. Kita tanya Pak Budi deh. Ika Bima tapi judulnya Pilu.
0: Pak Budi gak ada, udah pulang Pak Budinya.
1: So WA.
0: Oh di WA. Siapa nama penyanyinya?
1: Ika Bima.
0: Dika Bima.
1: Ika.
0: Oh Ika, astagfirullahaladzim. Ika Bima.
1: Iya. Judulnya Pilu.
0: Judulnya Pilu, oke. Yang ini Bang Arya catat dulu ya.
1: PR ya.
0: Nah, iya jadi PR. Yaudah terus kalau gitu
1: tangis
0: nih.
1: Tangis dan air mata deh.
0: Tangis apa nangis nih?
1: Tangis dan aduh Erna apa tangis dan tawa.
0: Tangis dan tawa. Astagfirullah. Tangis dan air mata sama apa bedanya?
1: Tangis dan tawa.
0: Iya. Apa bedanya tangis dan air mata? Tangis dan tawa. Ya Allah, ini udah Bang Arya pasang ya dari Evita Mala ya.
1: Tangis dan tawa kan?
0: Heeh. Salam-salamnya gimana?
1: Buat Erna Benyok.
0: Erna Benyok.
1: Diana. Kong Madu. Bang Pandu. Sehat terus ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Asrama keluarga semuanya terus.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Neng Mas Mini,
0: siapa lagi?
1: Nur Hayati. Mama Leni.
0: Oh Mama Meleni, ya. Yeah. Mama Pika.
1: Iya, Mama
0: Pika. Oh,
1: Pika sama Mama Leni sama.
0: Oh iya, waktu itu Ranjay udah cerita. Iya, lupa banget ya. Lupa.
1: Iya.
0: Terus ya, apa lagi?
1: Bang Arya.
0: Oh, udah.
1: Matur suwun ya.
0: Sami-sami.
1: Maaf ya enggak ada cerita hari ini.
0: Enggak
1: kan
0: apa-apa.
1: Galon doang.
0: Ya, tadi kan udah cerita soal jamu.
1: Iya.
0: Ya, udah makasih banyak
1: ya.
0: Udah pulang
1: hati-hati ya.
0: Iya,
1: sampai rumah
0: kita banyak. Amin. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ranjay. Ini ada siapa nih? Ade dari Tangerang. Sabar ya. Ade. Ini ntar Bang Arya masuk lagi nih abis ini. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Evita Mala, judulnya Tangis dan Tawa. Jadi jangan kemana-mana ya, nemenin Sabang Sayang. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani Memanis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

6-3-3-3-3. Tapi ini kayaknya Neng Manis Abang Sangi mau gabung harus nanti deh, karena udah ada penelpon nih yang cepet banget ya. Jadi nomornya di 08 nih nelponnya. Cepet banget, padahal tadi katanya rumahnya lagi mati lampu, HP-nya lagi mati katanya, belum sempet dicas. Waduh, bisa-bisanya ya.

0: Ada salah sangka, buset, masang lilin dia mau ngepet nih apa gimana? Nah,
1: kerebuk warga nanti.
2: Itu juga Neng Murna juga dia WA terus kan, aku bilang gini, handphone aku mati yang satu, ini aku pakai handphone Kelvin, untung nih baterainya hemat.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya bisa on air, makanya kaget juga Bang Arya, kok bisa bisanya tadi katanya mati lampunya.
2: Iya itu handphone lagi dicas mati total, dinyalain mati lagi karena udah benar-benar udah 0% gitu, udah benar-benar udah sekarat.
1: Masa 0%? 0% dong, masa 0%? Main bola apa 01, 02? Ya Allah. Tapi Neng Lasmini hari ini ngapain aja nih? Sebelum mati lampu mungkin ngabis ngapain aja?
2: Iya, iya aku kan memang suka iseng ya, suka ngedein orang ya. Tadi juga aku siang-siang kan aku kan kenapon Neng Murna, handphone aku kadang-kadang suka nggak kedengar suara ya. Tuh aku diem aja itu. Dan aku nelpon Neng Murna ya, Neng Murna diem aja tuh. Aku bilang Neng budek ya, aku bilang gitu terus. Kamu yang nggak, yang empo yang setiap nelpon nggak ada suara gitu kata Neng Murna. Udah lama mati lampu.
1: Ya Allah, mati dah HP-nya abis itu.
2: Mati udah iya. Udah gitu kan memang HP kan tinggal berapa persen gitu ya, tinggal 50%. Kebetulan kan capek handphone itu udah sempat dicas dulu sebelum mati lampu. Dari jam 12 dicas tuh Kelvin, ya udah ini pakai handphone dia.
1: Wah, alhamdulillah baik banget ya si Kelvin ya. Terus nih, ya, Neng Lasmini
2: dia tidur, sekarang dia udah tidur, goblok, belum
1: pakai. Tapi ini, Neng Lasmini mau request apa nih? Bang Arya cariin dulu nih, takutnya nanti baterainya tau-tau mati.
2: Iya, lagunya dari siapa ya?
1: Siapa ya? Siapa yo?
2: Mega Mustika udah belum?
1: Mega Mustika, bentar, Bang Arya cariin. Mega Mustika tadi udah belum ya? Belum sih kayaknya ya, belum ya.
2: Hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih. Iya dong,

Oh nih, Dede nih nelpon lagi nih, sabar ya. Ade nih, Ade dari Tangerang. Bang Arya juga baru tahu nih, salam kenal juga ya. Ade di Tangerang. Ini tapi Bang Arya tadi kan habis ngangkat yang last minute. Sekarang Bang Arya mau puterin lagu dulu. Abis ini Bang Arya masuk lagi, tenang aja. Jadi jangan kemana-mana ya, Neng Manis Abang sayang. Tetap di Goyang Malam, asik ya. Makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Lambung.
4: Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamur Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air mamur itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya, berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: sekarang,
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.
7: Tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
1: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
2: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
1: Lari aja yuk. 1, 2.
2: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
1: Lah, bukannya lo kesurupan?
2: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
1: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
2: Goyang sejangkau siar.
3: Hayo, siapa takut?
4: Radio CBB tak bisa tergantikan.

mengudara pastinya semakin banter dangdut Jakarta. Neman di Sabang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, masiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Sabang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Sabang sayang yang mau cerita-cerita di Goyang Malam tuh bisa banget. Mau cerita-cerita, curhat-curhat gitu kan, atau kita ngobrol gitu tentang kesehariannya Neng Manis.

0: di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Waduh, Neng Ade, ya Neng Ade.
1: Iya dong, Neng Ade, masa Abang Ade.
0: Lah Abang Ade mah Abang Ade mah, wah Abang Ade. Tapi Neng Ade, Neng Ade, apa nama? Aduh, Bang Ade tadi mana? Oh iya, Neng Ade tuh
1: grogi.
0: Iya, grogi nih, karena baru. Oh iya, apa nih, gitu. Salam kenal dulu sebelumnya sama Bang Arya ya.
1: Salam kenal, Bang Ade. Buat semua Neng Manis, Abang Sayang juga salam kenal ya.

0: Meng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: 105,4 FM.

0: 100% dan untuk Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Oh, waduh. Neng manis abang sayang. Nah, nih sekarang udah jam 10 lewat 24 menit waktu di bilik siar nih. Nah, nih kayak Bang Arya bakal angkat satu penelpon lagi ya, Neng manis abang sayang. Jadi yang mau gabung, gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah ikut gabung sama Bang Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa request lagu deh. Cerita apa aja boleh, curhat apa aja boleh, kita ngobrol-ngobrol bareng, oke? Okay? Nah, sekarang udah ada penelponnya di 0895, Bang Arya mau angkat dulu nih ya, ada siapa nih? Halo?

0: Ya bener ya, biar kayak Kong Madu kita jadi anak muda terus.
1: Ya jember.
0: Jadi gimana ceritanya nih?
1: Beberapa tahun silam ya.
0: Tahun silam. Beberapa tahun yang lampau.
1: Iya, beberapa tahun yang lampau ya, silam sarwa bae.
0: Iya, beberapa tahun lalu.
1: Iya. Terus ayah macam-macam ketemuan di sini nih tempat kerja ya. Oh. Tapi kayaknya duluan ayah apa Cemara ya, lupa kayaknya duluan Cemara guys. Cemara dapet berapa tahunnya ayah datang, ayah juga habis patah hati ceritanya.
0: Aduh.
1: Jadi sama-sama saling patah hati nih bang. Ceritanya dua-duanya kan lagi sama-sama patah hati. Ini ayah kecewa sama pacarnya, Cemara juga kecewa sama yang Cemara ya.
0: Tinggal bilang sama mantan gitu.
1: Iya, nah datanglah si ayah nih. Si ayah nih diam-diam dia menaruh hati ke Cemara.
0: Gitu terus?
1: Iya, dia perhatian manggis dia sembuh. Dia mah dari musuh itu udah sayang ya ke Cemara. Sayang, perhatian.

0: Cemara, assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak nih Cemara. Nih langsung aja Bang Reputer dari Ayah Imam Nabila. Jangan kemana-mana, tetap 3 malam. Asiknya makin pop.

0: 100% untuk Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

sekali gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.
1: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang sayang, sekarang udah jam 10:50 waktu di bilik siar nih, waktunya Bang Ari untuk pamit undur diri. Terima kasih buat Nemani Sabang sayang yang udah ikut gabung. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila Bang Ari ada kesalahan, dan ingat selalu apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

jangkau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisinya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli 1 box.
0: Ya, nah itu pas habis 1 box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli 1 box, ya namanya

0: ya,
1: yeah.
0: Belum sempat di sana gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini, ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya, air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Abi Burahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburahman.com.
2: Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
5: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Hey DJ, do you want love?

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas, kemarin lah, sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang. Nah.

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang-goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang.